0: Belira seyru betamu vertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wliek tazam la veseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud